akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
1: Teman-teman dua dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di pada pagi ini, teman-teman dua, kita kembali dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif teman-teman dua dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Ya, kali ini teman-teman dua, kita dengerin lagu dari daerah Kalimantan Timur bersama Murphy Radio dengan lagunya Kurang Disyansong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sembilan demikian sama terbaik kamu, teman berdua. Terima kasih masih bersama 92 Mikahats, teman terbaik kamu di pagi ini ya. Teman berdua, BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Dan nilai keekonomian teman tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah, teman berdua. Dan media online menjadi fokus intensifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan, kecantikan, dan skincare terus meningkat melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, teman berdua, intensifikasi pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 Mei 2026. BPOM memeriksa sebanyak 190 sarana kontribusi dan menemukan 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Dari 128 sarana tersebut, BPOM menemukan 2.205 item kosmetik yang melanggar ketentuan peredaran atau didominasi kosmetik ilegal sebesar 86,83% serta kosmetik impor tanpa surat keterangan impor sebesar 12,58%. Nah, Tangerang, Bogor, dan Jakarta menjadi wilayah yang total temuan kosmetik ilegal terbesar selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan tahun ini. BPOM menilai tingginya temuan tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, informasi ini lengkapnya teman-teman dua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 92 Mika sama nan terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama Pro 2 FM di kesempatan siar hari ini di hari Selasa ya, tanggal 14 Juli 2026 dengan cuaca yang begitu bersahabat teman Pro 2 di pagi ini. Mudah-mudahan seluruh tugas dan aktivitas di hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar, sukses ya. Selalu menyertai kamu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2. Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke pasar Tiongkok. Langkah itu dilakukan melalui penyelenggaraan familiarization trip atau farm trip dan networking diner bersama pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Nah, kegiatan farm trip berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 1 Juli 2026 sebagai bentuk kolaborasi Kemenpar dengan berbagai pihak, deputi bidang pemasaran Kemenpar Nimadi Ayu Martini mengatakan program ini untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia. Sementara informasi yang lain teman Pro 2, aparatur negara diminta menjadikan supremasi hukum sebagai pedoman utama menjalankan pemerintahan yang berkeadilan. Integritas dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci aparatur memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional. Nah, teman Pro 2, Deputi Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Sumedang Jawa Barat ya. Dalam sambutannya Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham IMIPAS Yusril Issa Mahendra mengatakan aparatur negara harus memahami aturan hukum sekaligus mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, menurutnya kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan nilai keadilan demi menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, dua informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

tahun ya. Nah, teman berdua sebentar atau besok dini hari ya untuk perhelatan semifinal Piala Dunia. Dan nah, kabarnya teman berdua tiga pemain muda Argentina belum tampil di Piala Dunia ya. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano Simon dan Valentin Barco. Nah, ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar dan perempat final. Nah, situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga ke babak semifinal. Nah, teman peradua, Lionel Scaloni menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Nah, ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya, La Albi Celeste akan menghadapi Inggris untuk perebutan tiket final Piala Dunia 2026. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
1: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman beraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mega. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan peraduan tahunan mulai frekuensi 92 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara kami kesempatan siar hari. Selamat beraktivitas juga teman peraduan untuk kamu yang saat ini sudah dengan tugasan aktivitas di pagi hari ya. Tetap semangat dan sukses di cuaca yang sangat bersahabat pagi ini. Teman peraduan, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Nah, penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Syarifah Raihana Sidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Sebanyak 27 atlet tak pelatih dan ofisial mengikuti turnamen BWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitana Gymnasium pada tanggal 14 sampai 19 Juli 2026. Ya, Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir optimistis terhadap penampilan tim Merah Putih. Nah, ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Sementara informasi yang lain, nah, teman peradua, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nasar Patria mengatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaraan konvensi Humas Indonesia 2026. Nah, konvensi tersebut akan digelar di Surakarta pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Nasar menilai bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh insan humas dalam memperkuat kapasitas profesi, terlebih lagi diungkapkan ya penguatan kapasitas ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, informasi ini teman peradua dirilis oleh website rri.co.id.
5: Let's go to the beach, each let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 57 menit bergeser dari pukul 9 saatnya Kaji pamit suara. Dia santai siang lah ya. Kamu kan ditemani oleh Kali Jultan, teman Pro 2 sampai pukul 15 nanti. Terima kasih untuk bersamanya. Tetap semangat, sukses untuk kamu semua teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menyatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026. Konvensi tersebut akan digelar di Surakarta pada 17 hingga 18 Oktober 2026. Nesar menilai bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh insan humas dalam memperkuat kapasitas profesi, terlebih lagi diungkapkannya penguatan kapasitas ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, dalam keterangan resminya dikutip di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026, Wamenkomdigi menuturkan bahwa dalam perkembangan teknologi komunikasi ini telah berubah landscape komunikasi, salah satu faktor utamanya karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dalam komunikasi di ruang digital. Menurut dasar perkembangan AI saat ini telah mengubah cara organisasi pemerintah maupun masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Berbagai produk komunikasi publik kini semakin banyak memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Namun demikian, Wamenkomdigi juga menjelaskan bahwa teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Tantangan itu dicontohkannya dengan pemanfaatan teknologi untuk penyebaran disinformasi, misinformasi, maupun konten manipulatif yang menggerus kepercayaan publik.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, subsidi untuk program solar khusus nelayan seharga Rp15.000 per liter dipastikan tidak menggunakan dana APBN. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin 13 Juli kemarin. Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mensubsidi program tersebut. Kebijakan ini diputuskan pada rapat bilang ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahlil menambahkan hal itu dapat membantu menekan biaya operasional nelayan tanpa membebani keuangan negara. Nah, Bahlil mengatakan harga solar non-subsidi saat ini berada pada kisaran Rp18.600 per liter. Melalui skema tersebut, nelayan nantinya dapat memperoleh solar dengan harga Rp15.000 per liter. Nah, menurutnya Kementerian ESDM akan segera menerbitkan regulasi sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah tersebut. Aturan itu akan menjadi dasar pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahlil menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait distribusi program tersebut. Hal itu dilakukan agar penyaluran BBM khusus nelayan berlangsung tepat sasaran dan juga akuntabel. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jufan Gafar. Selamat siang.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku hemat Gucci aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Prodereri tahuna teman terbaik kamu, waktunya Pro 2 Hitlist. Bara aku Julfan Gaffar di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026 dan heis. Oke, seperti biasa ya, seperti hari kemarin di Pro 2 Hitlist kamu bisa sekarang nih request lagu.

beragam ini ya, mengupdate beragam informasi melalui WhatsApp Pro 2 ataupun Facebook Pro 2 Tahuna, dan bisa lewat Instagram ya, Pro 2 RRI Tahuna. Oke, jadi semua akses untuk ikut masuk di sini bisa tahu update-update apa aja setiap hari. Nah, itu bisa ya, guys.

pas story naik nih langsung ada yang udah katanya udah nunggu dari tadi. Oh mau live TikTok juga, sabar ya. Oke, ada lagi nih, mana nih? Assalamualaikum kak, selamat siang. Siang juga ya, waalaikumsalam. Mau izin request lagu Fortune Coki yang Mencinta dari JKT48. Oke kak, terima kasih.

Kak Lara ya, Kak Lara siap aja ya. Kemudian ada Iva ya. Siang, aku Iva, mau izin request lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Thank you, you're welcome. Baik. Dua lagu udah masuk di list untuk requestan ya. Jadi buat teman-teman berdua yang mau pada ikutan di sini, bisa join sekarang ya guys. Nanti bakal lagunya udah mulai turun di awal gitu ya. Udah siap lagunya? Oke, sudah siap katanya. Nih, langsung aja JKT48, Fortune Choking in Love. Buat Lara.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik. Teman terbaik kamu.

Ya masih di Pro 2 Hitlist dan tadi teman Pro 2 ada Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Oke, kuspilas tentang lagu itu ya dikit ya. Oke, jadi lagu makna mendalam lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Jadi Roni Parulian kembali menunjukkan kematangan bermusiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman ya. Lagu yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini membuka babak baru perjalanan musiknya dengan nuansa lebih sinematik dan alternatif. Lagu ini berbicara tentang pasangan yang memilih tetap bersama meski dihadapkan pada situasi paling sulit, Walls Akhir Zaman. Jadi metafora dua insan yang terus menari bersama ketika dunia di sekeliling mereka sedang runtuh. Nah, jadi ungkapan akhir zaman dalam lagu ini bukan dimaknai sebagai kiamat secara harfiah. Roni Parulian menjelaskan bahwa istilah tersebut melambangkan masa-masa paling berat dalam kehidupan. Yakni ketika seseorang tetap memilih bertahan bersama orang yang dicintainya meskipun keadaan dipenuhi ketidakpastian. Oke, jadi lirik lagu menghadirkan gambaran sederhana ya namun penuh makna mengenai kesetiaan. Harapan berdansa Walls sehingga usia senja mencerminkan agar cinta tetap hidup, selaras dan tidak berubah walaupun diterpa cobaan. Oke, kita ke buka request lagi nih guys ya. Di sini ada halo Kak dari halo Kak, salam kenal aku Noxy. Aku mau request lagu Sumpah Mati ya by Celine Grace. Dan thank you Kak, titip salam buat semuanya ya pendengar setia. Makasih. Sama-sama. Apalagi nih? Oh, ada lagu yang sama juga nih. Ninda ya, Ninda. Halo Kak, request lagu Celine Grace Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih. Salamnya buat Kakak aja yang lagi siaran. Oh. Buat aku guys. Dan ini dia nih, gak usah lama-lama, dia udah nunggu lagunya gitu ya ceritanya sih.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: Produa Hitlist. Produa Hitlist, teman terbaik kamu, kita buka lagi nih untuk teman-teman Produa yang mau pada ikutan gabung di sini melalui WhatsApp Produa di 082217797307. Bisa juga melalui via apa ya? Bisa nelpon juga nih guys di 08125503877772 dan apa juga nih Leo de, bisa DM juga ke Instagram RRI Tahuna dan bisa komen juga nih di kolom chat untuk live TikTok kita ya di siang hari ini. Dan kita ke DIS nih namanya, DIS. Lagunya Afgan, ku dengannya kau dengan dia. Oke, untuk dirimu yang hanya datang dengan membawa jenaka, harusnya aku ketawa bukan jatuh hati. Ais. Ais Mambo. Alright, ini lagu dari tahun 2017 ya kalau ya, tahun 2017 dan pasti ini kita bakal sedikit flashback ya guys ya, tentang apapun itu yang sudah kamu lewati, yang sudah kamu lalui ya, seperti itu deh. Langsung aja buat DIS yang udah request, ini dia lagu kamu Afgan dengan Ku Dengannya Kau Dengan Dia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rere tahun teman terbaik kamu. Nanti kita bakal balik lagi. Masih ada sejam nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, lagu yang kita akan dengerin saat ini dari WSO featuring Kai Hulu dengan judul Papa Mama Pung Pasang. Dan lagu ini dari Kota Ambon. Dan ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Hitlist.

Rude Ready Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita masih lanjut lagi nih untuk Pro 2 Hit List ya guys ya. Oke, di sini yang menarik ya teman Pro 2 adalah banyak lagu-lagu terbaru ya yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia top 20 Pro 2 Tahuna dan juga nasional. Itu sekarang sudah mudah ataupun gampang ya untuk kita mengakses ataupun mengetahuinya. Karena kamu bisa dengerin setiap hari Sabtu dan hari Minggu ya. Kalau hari Sabtu di Pro 2 pukul 15 atau jam 3 sore. Kalau yang hari Minggunya itu pukul 15 ya. Ya jam 3 sore juga ya. Oh ya, kalau di tahunannya jam 2 ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kita ini lanjut dengan, oh ya, mau sapa-sapa aja dulu nih yang udah pantangin update WhatsApp Pro 2 ya. Ada Ningsi, ada Andika, ada Moreno, ada Desi, ada Van, ada Ninda, Lara, dan juga Fikri ya. Oke, nggak mau request lagu nih, serius. Oke, penyiar ada dong, di sini ada penyiarnya ya. Mana lagi nih, kita lanjut lagi. Ada yang tadi mana ya yang request lagu. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam ya. Oke, masih ada di sini dan masih semangat. Mana tadi ada apa ya, kalau gak salah Ainu namanya ya, udah request lagu. Lagunya apa, buat siapa, dipersembahkan gitu ya. Mana nih? Oke, apa sih, selamat datang kembali nih buat Kak Ahmad gitu ya. Kak Ahmad ujau-ujau di atas nih. Mana ya? Oh, katanya boleh request lagu. Boleh dong, gitu aja ya. Baik, langsung aja nih, salah satu lagu terbaru juga ya di mewarnai Balantika Musik Indonesia. Rizwan Fadila, Eren Boys, kemudian ada Mahalini ya judulnya. Seketika keren sih lagunya ya. Mungkin kalau kamu yang belum nge atau belum tahu aja ya dengan lagu ini, nah aku kasihkan lagunya nih buat kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu...

Oke, teman Pro 2, lagunya nih udah siap. Siapa ya? Ada Kak Ainun ya yang request. Di sini The Virgin ya. Cinta Terlarang sih judulnya ya. Oke, jadi enggak usah nunggu lama-lama, langsung aja nih lagunya. Puterin di sini di Pro 2 Hitlist. Ya, buat teman-teman lain yang mau pada pingin request lagu juga, pingin join di Pro 2 Hitlist, kamu bisa via WhatsApp ya di 0822 1779 7307, atau lewat DM Instagram Pro 2 Tahuna juga, dan bisa di kolom chat karena kita saat ini lagi live TikTok. Ini dia lagunya.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan tadi ada Ainun yang request lagu The Virgin Cinta Terlarang ya. Ini sebenarnya udah larang. Oke, kita masih lanjut lagi nih ya guys ya. Saat ini udah 41 menit lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 20-an ya, 20 menit lepas nih ya. Oke, request dari Cua nih, request ladang lagu Ari Lasso Jalanku Tak Panjang, For Tamang-Tamang Mantri, BRI Kawangko Anton Danu. Oke. Awah. Oke, gak usah lama-lama ya, barangkali lagi nunggu lagu yang mau pada turun sekarang. Langsung aja Ari Lasso Jalanku Tak Panjang. Ini dia.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Ya teman Pro 2, kita udah pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah dan kita udah di penghujung untuk Pro 2 Hitlist. Ya untuk hari ini sekian aja dulu ya, karena besok masih ada lagi. Setiap hari ya, setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pastinya di sini di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat Lala, buat Lara ya, buat Lara, buat Lala, buat Ninda, buat Noxi, dan buat DIS juga, dan tadi buat Kak Ainun, ada Kak Cua juga ya, terima kasih udah ikutan gabung di sini di Pro 2 Hitlist. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 2 Hitlist bisa memberikan sajian hiburan yang terbaik ya, temani siang-siang gitu ya. Oke, di sela-sela setelah selesai coffee break sama melanjutkan aktivitas kita ya. Baiklah, semangat aja terus ya. Nanti setelah ini akan hadir info ini ya, kita bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Ada yang seru nih tentang ini, menu sarapan ya. Udah cuan pagi-pagi tuh. Iya ya, cuan sejak pagi. Jadi rahasia sukses menu sarapan hits. Kalian tahu gak kalau sarapan hits apa nih di daerah kita, apalagi Sulawesi Utara, lebih khusus lagi di daerah kita ya, pasti nasi kuning, bubur ayam. Itu bakal kita bahas di Muda Kreatif ya, untuk obrolan setelah ini. Di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Rudy Riri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan selamat siang, kali ini kita kembali lagi di Pro 2 Muda Kreatif. Para aku Julvan Gafar, kita bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nih, ada yang menarik nih guys, kita bakal membahas tentang bagaimana ya menu lokal seperti bubur ayam, nasi kuning, dan juga rice bowl cakalang suwir ini bisa menjadi tren sarapan kekinian yang disukai ya sekarang ya kayaknya merambah bukan hanya orang tua tapi Gen Z, milenial suka ya dengan menu-menu seperti itu. Kayak ini udah jadi makanan ataupun sarapan wajib ya di daerah kita. Oke, kita bakal bahas ini tentang topik kita adalah cuan sejak pagi, rahasia sukses menu sarapan hits. Ya, bareng pelaku UMKM ada Kak Cynthia. Halo, selamat siang Kak Cynthia.
1: Selamat siang.
0: Baik, gimana Kak Cynthia kabarnya?
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Udah rame nih, rame kompleks Kak Cynthia ya, dengan
1: Tuhan.
0: Ada pelabuhan, apa ya, ada kapal. Ya,
1: Pelabuhan dadakan.
0: Oke. Tapi berasa, istilahnya ada perbedaan nggak?
1: Iya, ada perbedaan jauh banyak.
0: Banyak ya, sampai nggak mampu untuk menyuplai itu ya kayaknya ya.
1: Iya, sampai tambah karyawan satu.
0: Wih. Wih, keren.
1: Kita masuk selama ada kapal.
0: Wah, gaskeun.
1: Biasanya orang buka jam 7, tadi buka jam 5.
0: Wih, iya ya, istilahnya ya perubahannya betul-betul berasa ya. Berasa sekali ya. Oke. Nah, ini menu ini berarti menu yang ada sekarang ini sarapan ya kan, kayak nasi kuning, bubur ayam ini. Ini jalan sudah lama atau karena itu?

0: Baru kan orang biasanya kan kak mau suka cepat, jadi orang isi di rice bowl supaya langsung langsung diangkut begitu.
1: Langsung up begitu ya?
0: Langsung di. Kalau kan kalau misalnya nasi campur begitu kan orang masih mau bungkus, masih isi. Kalau rice bowl kan sudah sekalian di dalam, tinggal dikasih ke pelanggan,
1: no? Oh, mempermudah ya intinya ya, seperti itu, baru gerak cepat. Menghemat waktu. Oke.
0: Kan sekarang kan kalau pagi-pagi begitu kan orang maunya cepat-cepat tuh. Mau berangkat kerja, mau ke sekolah. Ya, itu noh desain menu yang cepat.
1: Wah. Tapi kita boleh tahu enggak kayak kalau dari menu-menu yang ada, kalau Kak Sintia sukanya yang mana nih?
0: Yang apa itu?
1: Di antara menu-menu yang ada di tempatnya Kak Sintia kayak ini, dari nasi kuning bubur ayam, rice bowl ini, yang paling suka. Ini jadi referensi barangkali ya, orang-orang yang.
0: Yang paling suka itu no, orang Kak, yang nasi kuning sama bubur ayam yang paling.
1: Best seller.
0: Best seller
1: ya.
0: Best sellernya dua itu.
1: Apa?
0: Kalau siang lain lagi.
1: Ini kita ngomongin sarapan aja dulu ya.
0: Nanti kalau
1: makasih nanti aku jadi lapar nih. Belum makan siang.
0: Terus Kak, kalau udah mulai jam 7, jam 7 begitu yang mau sarapan yang nyana mau perlu cepat, orang juga ada tinutuan sama mie cakalang.
1: Oh, kalau yang enggak buru-buru, boleh santai pagi-pagi.
0: Boleh santai. Nasi goreng juga ada. Banyak sih, bakso juga ada, banyak menu sarapan.
1: Berarti lebih enak orang-orang di sana ya kalau pagi ya.
0: Kalau pagi banyak. Yang paling banyak itu hari Jumat. Kalau sarapan paling banyak hari Jumat.
1: Jumat. Oh, memang sudah tahu waktu yang rame
0: di luar ini. Di luar kapal.
1: Di luar kapal ya, hari Jumat.
0: Iya, hari Jumat. Karena kan orang habis olahraga, suka di kantor-kantor begitu dong.
1: Iya, tahu. Kalau hari Jumat kan jadwal pagi olahraga.
0: Jadi biasanya habis olahraga, senam gitu, orang datang makan sarapan.
1: Oke, benar-benar ya. Kan sekarang juga apa ya, kan anak-anak muda nih lebih suka apa ya, kan mageran begitu ya untuk keluar pagi ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi lebih banyak dapat pembeli yang datang langsung nih, atau ada via-via apa ya, apa delivery gitu?
0: Delivery.
1: Ada.
0: Sekarang juga menyediakan delivery Kak, bagi yang nggak sempat keluar lah, atau yang malas keluar, sekarang delivery. Cuma yang di dekat-dekat aja karena pas ada kapal ini kan sibuk semua atau kak anak buah sibuk. Jadi kadang kalau yang terlalu jauh orang nggak terima. Cuma kalau peta sekitarnya sampai Likuang lah boleh.
1: Masih boleh ya.
0: Ya.
1: Maksudnya di luar kapal nih. Yang di luar kapal.
0: Di luar kapal boleh.
1: Kalo masih boleh ya.
0: Santai boleh.
1: Tapi di saat ada kapal kayaknya nanti dulu deh.
0: Karena kebanyakan orang tinggal.
1: Tapi sasaran dari ini pelanggan-pelanggan Kak Sintia lebih ke apa nih, ke Gen Z, milenial, orang tua, terus pekerja, anak sekolah, atau
0: semuanya sih Kak?
1: Semua ya, merambah semua ya?
0: Iya, yang merasa lapar di pagi hari. Biasa dorang singgah, biasa anak-anak dapat info jajan, dorang singgah makan, beli nasi kuning, baru ibu-ibu yang nyana sempat bawa bekal for anak-anak, biasa beli
1: juga ya.
0: Biasa ada pegawai-pegawai yang nyak sempat sarapan di rumah,
1: gaskan juga di sini
0: hampir.
1: Kayak promosi-promosi menu sarapan ini sosial media, lewat sosial media apa nih?
0: Biasa kita dari pertama kali buka rumah makan, kita setiap hari update menu hari ini. Jadi setiap hari itu jarang upload. Setiap hari pasti upload, mau dia sarapan, mau dia makan siang, kita upload terus di Facebook.
1: Itu ya, berarti betul-betul. Iya. Tapi lewat-lewat Facebook istilahnya ada nggak?

0: Maksudnya antusias juga nih dari para pelanggan gitu ya?
1: Ya, yang justru pelanggan-pelanggan menantikan kita prepostingan. Karena supaya orang tahu hari ini ada apa saja. Soalnya anak mau bertanya, dan misalkan si hari ini masak apa. Jadi kita
0: sudah dijawab duluan ya.
1: Di Facebook, hari ini ada. Jadi orang tinggal mau pilih, no. Orang mau pilih, orang tinggal mau pesan, mau cik mau pesan ini.
0: Oke. Okay. Apa ya, kayak belum ditulis atau belum ditanya sudah dijawab gitu ya?
1: Iya. Pokoknya kita posting setiap hari.
0: Setiap hari konsisten ya, intinya konsisten iya. Boleh ya.
1: Iya.
0: Terus mungkin ini cik ya terakhir ya. Apa nih kayak ada pesan atau tips lah, maksudnya berbagi ya buat teman-teman Produa yang lain juga yang pingin mulai bisnis kuliner tapi masih ragu gimana ya.
1: Jadi kalau menurut kita, kalau mbak bisnis, kalau misalnya mbak jual makanan begini, kadang kan kadang rame, kadang sepi. Jadi kalau pas sepi maju terus, jangan menyerah karena pas sepi. Jadi biar sepi, mau rame.
0: Jangan kasih kendor pas, gitu ya.
1: Jangan kasih kendor. Jangan pasti orang Sanyar bilang.
0: Oke.
1: Nah, yang penting orang konsisten setiap hari buka. Kecuali hari Minggu, nah no, orang nggak buka. Maksudnya konsisten, dan kak jangan hari ini buka, besok nyanda, bulan besok buka. Kan kadang kan orang begitu kok, kak tuh. Sekarang kan orang mau suka babeli, udah pelihat tutup, oh sebenarnya nggak mau datang ulang, no berarti.
0: Iya,
1: kan orang kecil kalau begitu. Jadi kita prinsip buka terus.
0: Buka
1: kan.
0: Terus.
1: Kita kenanya nggak buka.
0: Apapun cuacanya gitu ya. Ikan mahal, buka. Ikan murah biasa begitu.
1: Ya. Ikan murah, ikan mahal itu lagi tergantung orang feeling. Kalau pas ya banyak ikan, orang boleh kasih lebih. Jadi pas kencang. Ada di stok begitu.
0: Masih ada begitu ya. Masih
1: iya.
0: Ada.
1: Oh, iya,
0: oke, masih oke, ada. Oke, oke. Si ini orang-orang juga kan misalnya enggak semua juga tahu ya tempatnya Cici di mana. Mungkin boleh dong spill juga nih lokasi outletnya dan bukanya jam berapa sampai jam berapa gitu ya.
1: Kalau rumah makan Cynthia alamat di Peta Timur di dekat kantor Kapital Laung, terus di belakangnya Hoki Mart.
0: Oke, itu ya bukanya?
1: Di belakangnya Hoki Mart, di sampingnya Galaxy Mart. Itu sih dekat patokan biasa.
0: Dekat pelabuhan, intinya dekat pelabuhan deh.
1: Iya, dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan intinya.
0: Jadi kalau itu aja ya.
1: Penumpang yang kelaparan, datang jo, karena dekat cuma berjalan kaki.
0: Intinya dekat pelabuhan.
1: Masih di area pelabuhan.
0: Area pelabuhan ya. Bu, buka selama ada kapal jam 5.
1: Selama ada kapal jam 5.
0: Jam 5 buka. Tutup makan siang, habis makan siang.
1: Tutup sampai jam 8.
0: Oh, malam.
1: Malam.
0: Oh, masih main ya, biar malam ya?
1: Iya.
0: Masih join.
1: Dari malam
0: ya?
1: Kita tutup jam 8 lewat.
0: Oh, ada kapal gitu ya?
1: Ada kapal.
0: Karena ada kapal. Oke. Waduh.
1: Kalau jam normal tidak ada kapal, jam 7 sampai jam 6 sore.
0: Jam 6 sore ya. Oke, waduh. Ini ya, berarti dengan adanya kapal masuk ke pelabuhan di Peta ini membawa istilahnya cuan buat para penjual di sana juga ya.
1: Iya,
0: intinya
1: banyak membantu UMKM di sini selama ada kapal.
0: Aduh, ya ini
1: penjual-penjual panang, penjual-penjual kue. Cuan
0: ya, tapi aduh gimana ya istilahnya kalau hal-hal yang ini
1: terus-terus di sini lah,
0: nggak begitu juga kali. Aduh. Tapi sayang ya, itu hanya bersiwa sebentar. Tapi ya, mudah-mudahan iya. Dengan adanya kapal masuk ke Pelabuhan Peta, banyak bisa memberikan manfaat bagi para pelaku-pelaku ya. UMKM yang ada di sana. Yang mungkin ada pelaku UMKM yang sudah mulai turun gitu ya, sudah mulai hilang, tiba-tiba ada kapal, menyala ya. Lagi ya. Center
1: semangat
0: pulang. Jadi center besar lagi nih gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik Cici, terima kasih. Cici, terima kasih banyak ya. yang pastinya sudah memberikan satu warna ya, bahwa
1: ya.
0: Dengan adanya ini begini, nggak ada ini begini, istilahnya tetap ya. Eksis, tetap konsisten dengan usahanya ya, rumah makan Cynthia gitu ya. Oke, baik Cynthia, terima kasih, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di lain waktu dan kesempatan yang membahas tentang UMKM-UMKM yang ada ya, biar nggak ini, biar semua tahu kalau UMKM di daerah kita tuh masih ada dan naik kelas ya. Gitu ya. Oke Cici, selamat siang ya. Sukses selalu.
1: Oke. Ya, terima kasih.
0: Nah itu dia teman Pro 2 kan. Memang sih, aduh gimana ya, ada aja dari memberikan dampak positif di satu sisi, mungkin di satu sisi ada juga yang dikorbanin gitu ya. Dan benar-benar dengan obrolan ini akan menambah semangat baru juga ya bagi para pelaku UMKM, apa yang disampaikan oleh Kak Cynthia tadi, bahwa mau sepi ya, mau rame, istilahnya kita konsisten juga, jangan kasih kendor, terus sosial media juga konsisten upload setiap hari ya, dengan kemudahan yang ada itu akan membawa dampak baik ataupun dampak positif bagi kita ya. Oke, nanti akan ada info-info lain juga di sini aja di Pro 2 Tahun, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Perorereri tahu nah teman terbaik kamu. Dan sekian dulu ya untuk informasi tentang UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital berbagi muda kreatif di edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Nanti setelah ini info olahraga kan ada untuk kamu. Di sini aja di Perodo Tahuna, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: periode tahunan teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Balik lagi pada aku Jufan Gafar, dan kali ini kita dengan menyajikan update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id di gadget kamu. Dan kita ke informasi yang pertama nih. KBRI Tokyo sambut tim Indonesia jelang Japan Open 2026. Nah, kedutaan besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia. Turnamen ini menjadi salah satu ajang penting dalam kalender WWF World Tour dengan level Super 750. Nah, jadi penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo. Dan penyambutan ini dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifa Raihana Sidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Sebanyak 27 atlet, pelatih, dan ofisial mengikuti turnamen WWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada 14 hingga 19 Juli 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, optimistis terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Ya teman Pro 2, info olahraga selanjutnya. Ya, 3 pemain muda Argentina belum tampil di Piala Dunia. Nah, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada 3 pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano Simoni, dan Valentin Barco. Nah, ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Lionel Scaloni menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim, yang memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya Albi Celeste akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang lebih sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodere di Tahuna, teman terbaik kamu. Dan satu informasi terakhir nih untuk info olahraga, teman Pro 2. Jelang Spanyol versus Prancis, Jules Koundé bongkar maksud ucapan Lamine Yamal. Nah, bek timnas Prancis Jules Koundé memberikan pandangan berbeda terhadap pernyataan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menurut Koundé, komentar yang disampaikan rekan setimnya di Barcelona itu bukanlah bentuk sikap tidak menghormati lawan. Kami sama sekali tidak pernah merasa kurang dihormati oleh Yamal. Saya mengenal Lamine dengan sangat baik. Itu adalah bentuk kepercayaan diri dan juga motivasi tambahan baginya. Baik, sekian dulu untuk info olahraga siang ini, dan setelah ini nanti akan hadir info dari dunia hiburan. Di sini aja di Pro 2 Tahun atau Terbaik Kamu. Selamat siang, salam olahraga.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Produser di tahun, nah, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Info Entertainment hadir untuk kamu. Dan pastinya ya, kamu juga bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Bisa lewat laptop kamu, gadget kamu, ya komputer kamu juga ya. Oke, teman Pro 2, kita ke informasi entertainment yang pertama nih. Jangan Buang Ibu tembus 3 juta penonton. Tiga besar film Indonesia terlaris 2026. Film Jangan Buang Ibu menembus 3.015.577 penonton dalam 18 hari penayangan dan masuk 3 besar film Indonesia terlaris 2026. Nah, capaian tersebut menjadikan Jangan Buang Ibu sebagai film kedua produksi Leo Picture yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton setelah Bila Esok Ibu Tiada tahun 2024. Untuk merayakan pencapaian itu, Nirina Zubir berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menambah jarak menjadi 30 km jika film tersebut mencapai 4 juta penonton. Oh, dari judulnya aja ya guys ya, Jangan Buang Ibu kok sedih ya, mengandung bawang juga nih. Aduh, kita dukung, kita support ya, nah, lewat yang begini-beginian nih. Ini juga bakal mengajarkan kita ya tentang hal-hal positif di dalam kehidupan kita.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

Iya, tahun Pro 2 untuk info entertainment berikutnya, Bioskak libatkan ratusan animator untuk wujudkan alien di FUFO. Ya, Bioskak menghadirkan film komedi fiksi ilmiah FUFO yang menggabungkan kisah alien dengan budaya Madura. Film tersebut menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura secara dominan. Dan produksi FUFO ini melibatkan ratusan animator untuk membuat efek CGI serta membuka kesempatan bagi talenta baru di Madura dan Jawa Timur melalui open casting. Gila, keren banget ya guys. Waduh. Dan sutradara Bayuska kembali menghadirkan karya terbaru lewat film FUFO yang tayang di bioskop pada 9 Juli 2026. Berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini Bayu menggabungkan unsur komedi, fiksi ilmiah, dan budaya Madura dalam satu cerita. Film produksi Skak Studios dan Cinemark tersebut menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura. Dan Bayu menyebut keputusan itu sebagai upaya menghadirkan warna baru sekaligus memperkenalkan budaya Madura kepada penonton yang lebih luas. Keren banget ya guys.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

Film 402 Rumah Sakit Angker Korea ketika ambisi viral mengundang teror mencekam. Nah, film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea merupakan adaptasi resmi film Korea Gon Jiang Haunted Asylum yang disutradarai Anggi Umbara dan juga mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 9 Juli 2026. Film ini menggunakan pendekatan found footage yang mengikuti kelompok kreator konten bernama para pencari hantu yang berusaha menghasilkan konten viral dengan menjelajahi rumah sakit terbengkalai di Korea Selatan. Teror yang dialami karakter berkembang dari suara misterius hingga peristiwa mengerikan yang menonjolkan atmosfer mencekam dan juga menguji keberanian serta persahabatan mereka untuk tetap bertahan ya. Waduh, keren banget nih ya guys. Macam-macam nih film sekarang ya. Tinggal apa yang gak ada nih. Bioskop. Oke, mungkin itu dulu ya informasi untuk teman-teman Pro2 mengisi Pro2 Muda Kreatif dengan menyajikan informasi dari Info Entertainment ya. Dan kamu bisa pantangin Pro2 selama seminggu hari dengan beragam update informasi yang hadir untuk kamu dan pastinya dengan menghadirkan lagu-lagu yang keren-keren abis ya, yang menjadi hiburan terbaik ya untuk kamu. Oke, dan waktunya juga saya Ivan Gafar pada pamit undur diri. Ada Ami yang akan temani kamu setelah ini hingga pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Saya Ivan Gafar pamit undur diri. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye-bye.

0: AI for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

informasi lokal kurang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Prodo Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Miranda Syafira Tuna mengatakan bahwa Selasa 14 Juli 2026 memperkirakan cuaca pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangih cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari Taman Pro 2 cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,2. Hingga 1,4 meter. Dan teman Prodo, sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dengan angin yang bertiup dari arah selatan berkecepatan 24 hingga 36 km per jam. Dan menutup info BMKG, Taman Prodo Miranda Syafira Tuna menghimbau masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap pagi di Pro 1 RRI Tahuna. Selengkapnya informasi ini Taman Prodo di rri.co.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di informasi lokal edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Teman Produ pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Siau Barat Senin 13 Juli 2026. Dan kunjungan bertujuan memastikan seluruh rangkaian MPLE terlaksana sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif serta bebas perundungan dan kekerasan bagi peserta. Dan Taman Perdua PLT Sikda bersama rombongan meninjau secara langsung berbagai kegiatan MPLE, juga menyapa peserta didik baru serta berdialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai pelaksanaan program pengenalan lingkungan sekolah tersebut. And then pada kesempatan itu juga Taman Produa PLH Sekretaris Daerah mendengarkan berbagai masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan MPLS, termasuk upaya membangun suasana belajar yang positif bagi seluruh peserta didik. So, menurutnya pelaksanaan MPLS yang baik akan memberikan pengalaman awal yang menyenangkan Taman Produa, juga memperkuat karakter peserta didik serta menciptakan hubungan harmonis antar siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Selengkapnya informasi ini Taman Produa bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

Iya. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Produ FM teman terbaik kamu masih di 92 FM RRI Tahuna teman Produ dan masih bareng Ami di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Edisi hari ini teman Produ hari Selasa 14 Juli 2026. Teman Produ tim Putri Cakra VBC akhirnya berhasil keluar sebagai juara turnamen bola voli Bait El Tamako 2026 setelah menundukkan tim Putri dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di lapangan voli SMP Negeri 1 Tamako Minggu 12 Juli 2026. Dan kemenangan tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Cakra VBC setelah sebelumnya sempat kalah dari ARB VBC pada babak penyisihan. Dan pada laga final teman Produ Cakra VBC tampil dominan sejak set pertama hingga menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Dan keberhasilan Cakra VBC tidak lepas dari kontribusi dua pemain tambahan yakni Lian Goni asal Kota Tomohon, juga Agnes Runtukahu asal Kota Bitung teman Produ. Kehadiran keduanya memperkuat permainan tim sehingga sejak awal banyak pihak memprediksi Cakra VBC berpeluang besar meraih gelar juara. Dan pelatih Cakra VBC Adrianus Gorahi mengatakan seluruh pemain tampil disiplin dan menjalankan strategi sesuai arahan. And then manajer tim Putri Cakra VBC Hermina Mahalubi juga mengaku sangat bangga atas pencapaian para pemainnya teman Produ. Dan menurutnya perjuangan juga kekompakan tim menjadi bukti keberhasilan meraih gelar juara pada turnamen tersebut. And then Hermina juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh supporter yang telah memberikan dukungan sepanjang turnamen ya teman Produ. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Rasa.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 46 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan kita dengarkan satu lagu daerah dari program Aktif. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dengan penyanyi The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Pak?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh. Radio Republik.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Term RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Harga sejumlah kebutuhan pokok terutama cabai, bawang merah, dan tomat mengalami penurunan di Pasar Towo Itahuna Selasa 14 Juli 2026 sehingga memberikan angin segar bagi masyarakat. Penurunan harga tersebut disambut positif para pembeli karena dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari yang sebelumnya mengalami kenaikan cukup tinggi.
0: Info

0: Informasi kedua, Taman Prodo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 3 bulan ke depan selama masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 22 Juni. Perpanjangan dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan dampak bencana bumi, khususnya pembangunan kembali infrastruktur dan rumah warga yang mengalami kerusakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi membenarkan kewajiban tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Taman Prodo komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan kembali ditunjukkan oleh Kodim 1301 Sangihe. Komitmen tersebut dibuktikan melalui kehadiran pada rapat koordinasi percepatan pembangunan pulau terluar Sulawesi Utara yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 13 Juli 2026. Kasdim 1301 Sangihe yang bergabung bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Angkatan Laut, Polri, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD untuk menyatu langkah dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan kepulauan. Rapat dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes E. H. Pilat Esos, dan dalam arahannya ia menegaskan bahwa hadirnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi peluang strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dag.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan masih di sore ceria edisi hari ini. Dan teman Prodo, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.57. Sekali lagi untuk azan maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar juga.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Cangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma juga Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2020. Hasil ini didapat dari setelah mengalahkan pebulu tangkis asal China, teman Pro 2 21-16 dan 21-8. Melansir laman BWV, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Selasa 14 Juli 2026 teman Pro 2. Dan ini juga merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri. So, game pertama berlangsung cukup ketat dari paruh pertama hingga poin-poin krusial, dan terjadi jual beli poin hingga kedudukan 16-16. And then teman Prodo Ana juga terias tampil menjadi pembeda setelah berhasil lepas dari kejaran Chang Yan. Ganda putri ranking 15 dunia itu mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merebut game pertama. Sementara pada game kedua, Ana juga terias tampil luar biasa dengan mencatatkan 12 poin secara beruntun hingga kedudukan 19-6. Selisih poin yang sangat jauh tersebut, teman Prodo memaksa pasangan Chinese Taipei untuk mengakui ketangguhan pasangan Indonesia. Selesai pertandingan, Trias Puspitasari menjelaskan pada game pertama mereka sempat mengikuti pola permainan lawan, dan hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan pertandingan teman Pro 2. Juga menurut Febriana, Anas atau Trias merubah pola permainan saat interval game pertama. Perubahan tersebut lanjutnya membawa hasil yang memuaskan bahkan hingga di game berikutnya. And then selanjutnya Febriana Dwi Puji Kusuma juga Trias Puspitasari teman Pro 2 akan berjumpa pasangan asal Cina. Trias mengaku ingin menampilkan yang terbaik bersama pasangan. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Dan di menit ke-44 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 57 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah kota tahunnya dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan juga karyawan-karyawati LPPR RI tahunnya mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di sore ceria edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dan masih bareng kami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia, teman Produ. Dan pada hari ke-18 penayangan film ini berhasil mengumpulkan penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Capaian tersebut juga menjadi tonggak baru bagi Lee.

Antusiasme penonton teman pro 2 juga terus berlanjut selama periode libur sekolah, dan film Jangan Buang Ibu pun menjadi salah satu pilihan utama film keluarga di bioskop dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk merayakan pencapaian tersebut, tim produksi berencana kembali menggelar roadshow di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat teman pro 2. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain dan membuat film untuk bertemu langsung dengan para penonton. So, pemeran ibu Ristiana Nirina Zubir juga memiliki cara tersendiri teman pro 2 ya untuk merayakan keberhasilan film tersebut, dan ia menuntaskan lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton. Nirina bahkan telah menyiapkan tantangan baru apabila jumlah penonton terus bertambah teman pro 2, dan ia berjanji akan berlari sejauh 30 km jika Jangan Buang Ibu berhasil menembus 4 juta penonton. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa sih film Jangan Buang Ibu, langsung saja nonton ya teman pro 2. Barangkali relate dengan keadaan kamu atau justru jadi film favorit kamu di tahun 2026 ini. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi ini, selengkapnya di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 40 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Produ Suyu sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama GYP Entertainment setelah masa kerja yang panjang. Dan kabar tersebut mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama Ginsy sedang menjadi perhatian. Sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Suyu akan mengakhiri kerjasamanya Selasa 14 Juli 2026. Dan menanggapi laporan tersebut, teman Produ GYP Entertainment memberikan pernyataan singkat mengenai status kontrak seluruh anggota tersebut. Dan kabar mengenai kontrak ini menarik perhatian penggemar mengingat penyanyi tersebut telah berkarir selama juga bersama Entertainment selama 11 tahun. Dan selama periode tersebut, teman Produ Suyu berkembang sebagai salah satu anggota Twice dengan popularitas yang dikenal secara internasional, teman Produ. And then hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan kontrak Suyu bersama dengan GYP Entertainment maupun aktivitas individual berikutnya. Namun penggemar masih menantikan pengumuman resmi agensi terkait hasil pembahasan perpanjangan kontrak seluruh anggota tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo The Massive membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Dan lagu yang dirilis pada tanggal 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Indian single tersebut menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive Teman Pro 2 setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Dan kini Rian dan kawan-kawan menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. Teman produk lagu On Our Own ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung yakni Daniel Sithi dan diproduseri oleh Rian Benyo. Juga menurut Rian, teman produk lagu tersebut menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Dan lagu ini juga adalah sebuah refleksi jujur tentang dunia yang terasa semakin bising dan penuh kepura-puraan, teman produwe. Juga lagu ini menggambarkan perjalanan manusia sejak lahir ke dunia lalu tumbuh di kenyataan kehidupan yang keras dan tak mudah. So, judul lagu tersebut mencerminkan perjalanan baru The Massive yang kini memiliki jalur independen. Dan dalam proses pengerjaan lagu ini, teman produo The Massive bekerja sama dengan perusahaan pengembangan artis internasional di Los Angeles. Dan perusahaan tersebut sebelumnya dikenal pernah bekerja sama dengan sejumlah nama besar dunia. Melalui kerjasama tersebut juga teman produa The Massive dipertemukan dengan Rian Benyo yang dipercaya menjadi produser lagu tersebut. Buat kamu yang penasaran dengan lagunya The Massive terbaru dengan On Our Own teman produa, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 11 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan setelah tadi ada lagu dari daerah Palu, kali ini kita ke daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM. Teman terbaik kamu, teman Prodo. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 14 Juli 2026. Dan guncangan terjadi pada pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,36 lintang selatan dan 109,04 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Teman Prodo, diketahui pusat gempa permukaan 70 km tenggara dan kedalamannya tercatat 43 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian dan karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, teman Prodo, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunianya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, 50 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan satu informasi terakhir di kesempatan siar AMI hari ini. Seventeen resmi memperpanjang kontrak bersama Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya, teman Prodo. Pengumuman tersebut disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis Senin 13 Juli 2020. Dan kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut, teman Prodo. Dan Pleiades Entertainment menyatakan seluruh 13 anggota telah menyepakati perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya bersama perusahaan. Proses administrasi Taman Prodo telah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka yang sedang menjalankan kewajiban wajib militer. Dan sejak memulai debut pada 2015, Seventeen membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri, teman Prodo. Dan setelah memperbarui kontrak lebih awal pada tahun 2021, mereka meraih berbagai pencapaian global dan mencetak sejumlah rekor K-pop. Agensi menilai kekompakan para anggota serta keberanian menghadapi tantangan baru menjadi inspirasi bagi banyak artis generasi berikutnya. So Pleiades juga menyebut dedikasi seluruh anggota terus terlihat melalui semangat saat kerja keras dalam setiap aktivitas. Dan teman Prodo, Pleiades Entertainment berharap penggemar terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap perjalanan Seventeen pada masa mendatang, dan perpanjangan kontrak kedua tersebut menjadi awal babak baru kerjasama jangka panjang antara Seventeen dan Pleiades Entertainment. Informasi ini teman Prodo juga bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id. So, bersama dengan ini, waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Selasa 14 Juli 2020. Dan Ami informasikan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau tepat jam 8 malam nanti, teman Prodo, kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta, kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Setelah MLC ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam teman Prodo, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda kota Tahuna sebagai headline.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Prodo, saatnya kita bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini.
2: Selama satu jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Prodo yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis
2: ya,
1: baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis proyek solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempat les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyek
1: itu panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya, yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kan gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.

0: ya. Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Benar.
1: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget,
2: guys. Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
0: Diem biasanya, diem dulu.
2: Oke, diem.
1: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
2: iya sih,
1: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
2: Iya sih.
1: Dan semuanya tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
2: Itu dia, benar.
1: Berdamai dulu sama pikiran.
0: Betul.
1: Baru ngambil keputusan gitu.
0: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
2: Ah, benar.
1: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Sultan kecil, hati-hatilah.
2: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
1: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
2: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
0: Beda banget.
2: Kenapa
0: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
2: Oke.
0: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Yes. Wow.
1: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
0: Musisi kontemporer.
1: Kontemporer. Okay. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
2: Oh wow.
1: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
1: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
0: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
2: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.
3: Music Life Chat.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja Kak Edit.
0: Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
2: Betul.
1: Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5
0: menit. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: 2 gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
0: 2000
1: bikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit maaf ya. Nah Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada. Dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Jadi
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh,
0: wow.
1: Aku
0: dekat
1: sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate keluarga banget, lah. Relate banget tentang keluarga, terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya ya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Oh, okay. Dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Heeh. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berbeda.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi
1: progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagi masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir dan deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya. Ketika ada PH-PH
0: kayak aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa,
0: siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia
0: tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH dulu.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Leperlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Uang
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Music Life Chat.

Rekaman Produa setelah bersama dengan Produa Jakarta di MLC hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2020.

0: Tuan Fadila, seketika kita dengarkan info Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Teman sapan akrabnya menuturkan bahwa latar belakangnya sebagai lulusan dari daerah afirmasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe justru menjadi pendorong utama semangatnya. Ia ingin membuktikan kepada seluruh generasi muda di tanah kelahirannya

membantu orang lain di daerah asal. Sebanyak 16 siswa praktik kerja lapangan PKL dari SMK Negeri 3 Tahuna, SMK Negeri 1 Tahuna, dan SMK Negeri 1 Manganitu Selatan mengikuti pembekalan intensif mengenai dasar-dasar desain grafis.

Pembatalan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Konten Media Baru KMBR Rita Bunda Arjun Nurdin. Dalam paparannya, Arjun menekankan bahwa desain grafis bukan sekadar mengolah visual, melainkan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif melalui elemen-elemen grafis yang komunikatif dan menarik. Arjun Nurdin mengungkapkan di era digital saat ini, kemampuan desain grafis menjadi skill yang sangat krusial bagi siswa SMK untuk bersaing di industri kreatif. Ia berharap melalui pelatihan ini, para siswa dapat memahami prinsip dasar tata letak, pemilihan warna, serta tipografi yang baik untuk mendukung kebutuhan konten media yang profesional. Selama sesi pembekalan, para siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan konsep-konsep dasar desain menggunakan aplikasi

Pelajar kegiatan para siswa terlihat antusias mengenai tantangan dunia kreatif di masa depan. Melalui pembekalan ini, RRI Tahuna optimis bahwa para siswa PKL tersebut akan memiliki kesiapan mental dan keterampilan teknis yang lebih matang saat mereka terjun ke dunia industri setelah menyelesaikan masa pendidikannya nanti. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: jalan dia pelangka walau bertemu setiap masalah. Apakah sakit?
1: Ya, teman Radua, 32 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah dari Papua ya, dengan judul Proses, yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
0: Terus duduk, kita luka apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih di Jaga Malam ya, edisi siar hari ini. Dan pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti, kita di cerita penutup hari. Mungkin ada teman berdua yang punya pengalaman hari ini, yang punya cerita yang bakal disampaikan ya ke teman berdua, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pradu yang punya cerita ya, punya pengalaman hari ini atau kapan saja yang bisa kamu sharingkan bersama teman-teman ya, boleh langsung di WhatsApp ataupun di line telepon. Ditunggu kebersamaannya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Semen 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Wizard Pass.

teman-teman, pada 2.15 menit dari pukul 23 hingga pukul 23 lewat 56 menit kami hadir dengan lagu-lagu mengisi Jazz Music. Tetap di 92 FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan

dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Station on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kekasih, aku kan pergi.

Kawan Pradua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pradua Tahunan di hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Kavar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1. Inilah RRI Programa 2 Tahunnya yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya senang sekali pagi ini ya. Saya Jufri Gafar yang akan mengawal pagi kamu di hari Rabu, hari yang ke-15 di bulan yang ke-7 atau di bulan Juli tahun 2026 ini. Pagi ini kita bakal buka dengan lagu Indonesia, internasional mancanegara, dan pastinya nanti akan ada update informasi untuk kamu di Info Pro 2 pagi. Nah, Spada akan hadir temani teman Pro 2 untuk hari Rabu ini, bakal ngebahas tentang tanggap bencana ya teman Pro 2 ya. Nah, lanjut dengan Muda Kreatif hadir, ada Pro 2 Hitlist pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah itu di Muda Kreatif ada informasi UMKM, pelaku ekonomi digital dan industri kreatif. Dan kemudian setelah itu ada info olahraga, juga ada info entertainment ya, hadir untuk teman-teman Pro 2. Kemudian pada pukul 15 info lokal dari rri.co.id Tahuna. Setelah itu ada sore ceria, hadir temani kamu. Itu menjadi ruang bagi generasi muda ya, bagi membagikan prestasi, tentang prestasi kamu, tentang pencapaian kamu, tentang hobi, tentang apapun itu ya. Dan setelah itu juga Pro 2 hadir dengan musik live chat yang disiarkan di Pro 2 Network pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Setelah itu obrolan komunitas, dan di hari Rabu bakal membahas tentang layanan siaran pendidikan dan juga kesehatan ya. Nah, setelah itu pada pukul 22 ada cerita penutup hari, dan pada pukul 23 Pro 2 hadir dengan lagu Indonesia dan internasional mancanegara yang pasti bakal menemani kamu hingga menutup hari ini. Baiklah teman Pro 2, itulah untuk hari ini, dan saya Yuvan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunnya, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

ada tikungan dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat yang bisa the hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people shall be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online judol. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs tetapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Mutia, pendekatan baru itu mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana hingga jaringan pelaku. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi dengan otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Nah, dalam kata Mutia, dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin, ia menjelaskan penguatan kolaborasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Regulasi ini menjadi dasar pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk menangani judi online secara terpadu. Nami Mutia mengungkapkan sejak 20 Oktober 2024 hingga saat ini, Kemkom Digital telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan judi online. Selain itu, Kemkom Digi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judi online, dengan 32.500 rekening diantaranya telah ditutup.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari tadi.

Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, langkah Perancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Ya, sekian info Pro 2 pagi ini. Saya Jupan Gafar. Selamat pagi.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal hadir dengan beragam update informasi yang akan temani pagi kamu dalam program Sepada di edisi Rabu 15 Juli 2026. Teman-teman Prodo, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Ermu Game Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cuci atau cuci?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi. Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu.
4: Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Apa, Bu?
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Mantuk.
2: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
3: Ruben, Ruben.
2: Kamu?
4: Ya, biasa ada di remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: UFO.
4: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek, Bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran, Bu.
2: Nah, benar.
3: Kubus.
2: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kota kali kingkan.
4: Ikan
3: kotak. Ikan coklat. Yang kotak siapa dong?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Prudu RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan kali kita di Spada. Selamat pagi teman Prudu. Barang aku Julfan Gafar di seri Rabu 15 Juli 2026 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini teman Prudu, kita dengan informasi dari rri.co.id. Kamu ini bisa mengakses informasi ini, taruh aja di pencarian Google kamu ya, rri.co.id, dan simpan aja di situ. Nanti setiap update-updateannya itu kita bakal klik langsung kelihatan ya. Oke, kita ke informasi yang pertama. Rindekraf 2026-2045 jadi motor penguatan ekonomi kreatif. Nah, Rindekraf 2026-2045 menjadi strategi pemerintah memperkuat ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui pendekatan dimulai dari daerah. Dan program aktivasi desa kreatif menjadi salah satu program unggulan Rindekraf untuk memperkuat potensi ekonomi lokal. Nah, penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih didorong melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di desa, dan Rindekraf memberdayakan generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan wilayah 3TP. Aktivasi desa kreatif diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk kreatif, pengembangan talenta, dan perluasan akses pasar. Nah, kemudian kebijakan Rindekraf sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi nasional berbasis desa melalui koperasi.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Hey.

0: Foyer, Foyer Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for you.

Rere tahun teman terbaik kamu. FIFA perkenalkan bola baru untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Trionda Final. Nah, pakar fisika olahraga John Eric Goff menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu. Nah, Federasi Sepak Bola FIFA memperkenalkan bola resmi yang bertajuk Trionda Final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut akan digunakan pada laga semifinal dan tadi sudah digunakan pastinya ya. Perebutan ke tempat ketiga dan final turnamen. Nah, Trionda Final hadir dengan desain dominan berwarna emas, hitam, dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah yang penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebut Trionda Final dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen. Meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda dan bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi. Nah, teknologi tersebut mencakup sensor internal yang mendukung sistem video assistant referee atau VAR, serta teknologi connected ball untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Peluncuran Trionda Final dilakukan di tengah sorotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak babak awal turnamen. Dan sejumlah penjaga gawang dan pengamat menilai karakter laju bola tersebut sulit diprediksi sehingga memicu beberapa kesalahan dalam melakukan penyelamatan. Dikutip ya dari Independent, pakar fisika olahraga John Eric Goff menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu dan kondisi tersebut dapat menyulitkan kiper dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Nah, meski demikian, Goff menilai keluhan terhadap karakter bola baru hampir selalu muncul setiap kali Piala Dunia menggunakan bola resmi dengan desain dan teknologi terbaru. Berkali bola ya penyebab kekalahan Ais, gak usah ya.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, baru 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM. Teman ter

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.